0: Ah, burung.
1: Tempoyak.
2: Yang dua apa?
1: Tempoyak.
0: Tampu. Tampuya kok kita Thai.
2: Tampuya.
1: Ah, oke, tempoyak.
2: Ah, tampuya.
1: Tiga.
3: Binjai.
1: Tiga binjai.
3: Nomor empat,
1: lada merah.
2: Lada merah.
0: Dalam merah.
1: Oh. Ya.
2: Lada merah.
3: Nomor lima itu belacan.
1: Nomor lima belacan.
0: Itu much.
2: Belancar. Ber bukan ber, belan. Belancar.
1: Belacan.
2: Belacan.
1: Ya.
2: Belacan. Belacan.
1: Nomor enam.
2: Asik. Enam, enam.
1: Limau kasturi.
2: Rimau kasturi.
1: Limau, limau. Okey, dia sayur. Pakis.
3: Sayur pakis.
2: Apa?
1: Sayur pakis.
2: Sayur.
1: Pakis.
3: Pakis.
0: Itu campurannya tidak apa-apa. Saya sudah akan tanya.
1: Okay. You know roughly what is your next mission? Can you guess?
2: This
1: your next mission, yes?
0: Tampu.
4: Food, something.
1: Oh, something food. Know. Okay, you open your next leaf.
4: This one?
1: Yes.
0: ภารกิจต่อไปนั่นเอง. Mission. ทำอาหารเหรอ